0: Today's KCUK Chupik word of the day. Waka. We at Chagan Francis Aho. Aganagan Kanagayaga Waniha. Damask Chi Watan Biluchi. Ilupahak. Great grandchild. Ilupahak. Great grandchild. Ilupahak. Ilupahak. Kuyana nichu niluchi biuchi.
1: Tawa ingin natu kuya kau ngam ngamakut kacik nak kenrila mengatu kat kalah ko tetret tawa mwang kut nun tu pe malu ting ping natu kum ta makut mikel ngwa kat le tak kau sini lu ting makut mikel ngoput tau cal kecewa kata tak tuh kah tu yak tak lirik apa kau tu kewan pe akam akatau le sotine nak tu de taring nak soting tau imenu apa kau juga umekel ngoyagam le sotine nak apa kau kulo kutau kukse ilu menai pak lirik mekel ngomakan pesce galeng kata Lecara kun kit lecum mata nato naik tuk ter nato nelingo mengetahu ama pingin nato lagi tahu macam tawat kan kaya ramalik cintai loh lutem lecara lupa biarkan hilal kaya ramu tu matu menglecara tak lupa cintai biarkan le tak lutem angajuk kating tahu kucibuk luki lumen. Nasun retak kami kena amal kena ngelit, tak kami kena ngelit, tu tin mungkin.